bali kutana kama inia pa inotre moto yenye inasaidia sa vile moto hauju. Iwe muvile, iwe muma interior. Eke, ba, kama ni yabo njo venye, banjikuwa na decision permete na ile. Ofet, banjirekomande kila motar akuwe na moto haujue. Paske leo hii wanaona impact ya moto haujue mu societe. Haiko kubienetre ya ba motare